dengan

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Lo mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 7 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya kita masuk di informasi cuaca di pagi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026. Dan teman-teman, aku juga sudah terhubung dengan forecasternya dari BMKG Natuna, ada Sumihar di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini, Jumat nih, besok weekend?
1: Pastinya masih semangat dong.
0: Semangat.
1: Kalau sendiri, kabarnya sendiri gimana Mbak?
0: Sama dong, semangat. Cerah kayak hari ini. Oke, langsung aja Sumihar ya, informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Oke Mbak. Selamat pagi teman-teman Produo dan para pendengar Persatu RRI Raden Kofuna. Bersama saya Sumiar Sihan, forecaster BMKG Rana yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat 10 Juli 2026. Masih adanya belokan angin disertai adanya daerah pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Natuna masih berpotensi memicu pertumbuhan awan-awan hujan. Suhu permukaan laut serta anomalinya yang relatif hangat di wilayah Natuna juga mendukung proses penguapan dan ketersediaan uap air. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari, secara kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan hingga hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pulau Laut dan Pulau Bungoran. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman produa dan para pendengar Persatu RRI Raden Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Jarmi.
0: Oke, terima kasih Sumihar ya, informasi cuacanya dari forecaster BMKG Natuna, teman Pro 2. Semoga informasi cuaca ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin ada yang mau acara outdoor ataupun mau ke laut, teman Pro 2. Jadi informasi cuaca ini salah satu panduan buat teman-teman beraktivitas di hari ini. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi cuaca. Dan kembali satu informasi di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada Sekjen PBB ini peringatkan bahaya eklalasi ya, konflik Amerika Serikat dan Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ini menyampaikan perhatian atas konfrontasi militer terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara PBB, teman Pro 2, Stephanie Derrick ya, pada Rabu 8 Juli 2026 dilansir dari Anadolu. Dan ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan militer. Situasi tersebut juga mendorong Presiden Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Teheran telah berakhir. Kemudian Dejerik ini juga mengatakan bahwa Guterres merasa khawatir atas konfirmasi militer yang kembali terjadi di kawasan Teluk. Menurutnya insiden yang terjadi dalam 24 jam terakhir berisiko menggagalkan kemajuan diplomatik yang telah dicapai antara Iran dan Amerika Serikat. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini yang diakses dari rri.co.id. Dan tadi juga sudah ada informasi cuaca dari BMKG Natuna teman-teman. Dan teman-teman semua ya, sekarang sudah pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas di hari ini teman Pro 2. Tetap semangat tentunya dan tetap happy. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Baby, I'm
2: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
3: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
2: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
3: Nanggung kak, nanggung.
2: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
3: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
2: Kamu ya dikasih tahu ngeyel, ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya. Begadang jangan begadang.
3: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
2: Artinya
4: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 7 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, satu informasi lagi di pagi hari ini teman-teman. Ini ada Arab Saudi dan Oman bahas keamanan maritim di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Oman, yaitu Badr al-Busaidi ya. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Muscat pada Rabu 8 Juli 2026, dilansir dari Anadolu, teman Pro 2. Dan pertemuan tersebut membahas perkembangan regional dan keamanan maritim di Selat Hormuz. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kedua menteri bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan internasional dengan fokus khusus pada situasi di Selat Hormuz. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, teman Pro 2, kedua pihak menekankan pentingnya menjaga keamanan jalur pelayaran laut dan memastikan kebebasan navigasi. Dan teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Kembali satu informasi seputar kesehatan teman Pro 2 di pagi hari ini. Ini ada kebugaran di usia matang ya, teman Pro 2. Jadi menginjak usia 30 tahun ke atas, metabolisme tubuh dan massa otot mulai mengalami perubahan alami. Namun tren olahraga global saat ini membuktikan bahwa usia 30-an dan 40-an itu justru merupakan waktu terbaik untuk membangun kondisi fisik terkuat sepanjang hidup, teman Pro 2. Kuncinya akan bukan lagi sekedar membakar kalori ya sebanyak mungkin, melainkan investasi kesehatan jangka panjang. Kemudian ini melansir dari Alo Dokter, teman Pro 2, beberapa pilihan yang umum dan aman untuk pemula olahraganya, teman Pro 2, diantaranya yaitu jalan kaki cepat ataupun jogging ringan, kemudian bersepeda santai, berenang, kemudian yoga dan pilates, teman Pro 2, kemudian senam aerobik low impact. Kemudian yang terakhir yaitu latihan kekuatan dengan beban tubuh sendiri seperti squat ya, kemudian push up dan plank, teman-teman dua. Nah, sebelum berolahraga teman-teman lakukan pemanasan selama 5 hingga 10 menit untuk menyiapkan otot dan sendi. Setelah selesai jangan lupa melakukan pendinginan agar otot itu tidak kaku dan tubuh bisa beradaptasi dengan baik. Jadi buat teman-teman semua yang usianya mungkin sudah 30 ke atas ya, teman Pro 2, jadi diinstruksikan untuk berolahraga yang ringan-ringan saja, teman Pro 2, karena kita bukan lagi membakar kalori sebanyak mungkin, melainkan investasi kesehatan jangka panjang. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi seputar kesehatan di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Keluarga silakan mudik, tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita masuk di Beranda Astacita. Kali ini membahas tentang lingkungan hidup ya. Dan topik aku hari ini adalah harmoni alam, strategi berkelanjutan untuk masa depan teman Pro 2. Nah, teman-teman, ekosistem yang seimbang adalah rumah bagi kehidupan yang beragam. Saat satu bagian rusak, semua akan merasakan dampaknya, teman Pro 2. Kemudian, pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menghancurkan masa depan, teman Pro 2, ini menurut Profesor Emil Salim ya. Seperti yang kita pahami, planet bumi adalah salah satu-satunya tempat yang memiliki kehidupan dalam bentuk yang sangat beragam. Keanekaragaman hayati mengacu pada seluruh variasi bentuk kehidupan di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme maupun ekosistem tempat mereka hidup dan berinteraksi. Keanekaragaman hayati ini memiliki peran vital, teman Pro 2, bagi kehidupan di bumi, termasuk manusia. Dan manfaatnya antara lain yaitu ekologis, menjaga keseimbangan ekosistem yang mendukung, sekaligus siklus alam, teman Pro 2, yaitu air, karbon, kemudian nitrogen. Kemudian ekonomi, menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan jasa ekowisata. Kemudian yang berikutnya yaitu budaya dan spiritual. Banyak masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada alam dan keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir yaitu edukatif, ini sebagai sumber penelitian dan pengetahuan. Nah, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, teman Pro 2. Ini disebabkan oleh letak geografisnya yang strategis, kemudian iklim tropis dan wilayah yang luas dengan beragam ekosistem

0: Hutan hujan tropis ya, kemudian pegunungan, rawa hingga terumbu karang. Beberapa contoh hewan dan tumbuhan endemik Indonesia yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Yang pertama ada komodo, ini di Pulau Komodo, Rinca. Kemudian orang hutan, Sumatera dan Kalimantan. Burung cendrawasih di Papua, harimau Sumatera di Sumatera. Kemudian anoa di Sulawesi, kemudian replesia arnoldi, ini bunga terbesar di dunia ditemukan di Sumatera. Sayangnya keanekaragaman hayati global termasuk di Indonesia kini menghadapi banyak ancaman serius, antara lain yaitu deforestasi dan perubahan penggunaan lahan. Kemudian perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal, populasi dan limbah industri, perubahan iklim dan spesies invasif yang mengancam ekosistem lokal. Dalam rangka memperingati Hari Hayati Sedunia Teman Pro 2 dan untuk mendukung kehangatan pelestarian serta penghormatan terhadap kekayaan hayati Nusantara pada tanggal 22 Mei 2025 lalu ya teman-teman. Telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang bertajuk gelar komitmen dan aksi bersama berkelanjutan keanekaragaman hayati Indonesia. Oke teman Pro 2, itu tadi sekilas seputar Beranda Astacita di hari ini teman Pro 2, lingkungan hidup yaitu harmoni alam, strategi berkelanjutan untuk masa depan. Nanti bakal aku lanjutin lagi ya teman-teman setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, yuk.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM. Teman terbaik kamu. Teman.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan teman-teman, sekarang sudah pukul 9 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang baru bergabung di siang hari ini. Dan hari ini kayaknya cerah, tapi menurut BMKG tadi ada kemungkinan hujan lokal ya teman-teman dua. Jadi buat teman-teman tetap sediain mantelnya lah ya buat berkendara roda dua di dalam jok motor, takutnya ntar hujan ya teman-teman dua. Dan di hari ini juga hari Jumat teman-teman, jangan lupa buat cowok-cowok nih ya, ntar sholat Jumat takutnya lupa. Takutnya lupa ya teman-teman dua, kalau hari ini hari Jumat. Jadi aku ngingetin ya, jangan lupa buat sholat Jumat karena hari ini hari Jumat. Dan yang lagi beraktivitas di hari ini, yang masih sibuk dengan kerjaannya, tetap semangat tentunya bekerja. Dan buat yang lagi di rumah juga, mungkin lagi masak ya buat makan siang keluarga ya, selamat masak, masak yang enak-enak buat keluarga tercinta ya teman-teman dua. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagu hiburan, aku temenin kamu di pagi hari ini teman-teman dua. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan teman-teman, sekarang sudah pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri teman Pro 2 di Spada kali ini. Dan nanti di Santai Siang kamu bakal ditemenin sama Rosnepi dari pukul 10 sampai ke pukul 15 sore ya teman Pro 2. Oke teman-teman, jaga kesehatan, tetap happy tentunya, tetap semangat aktivitas di hari ini, kerja di hari ini. Aku Zarni pamit, see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya 105,9 FM Pro 2 RLN, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali bersama aku Rosnepi pagi ini ya. Siang ini, pagi menjelang siang ya, teman Pro 2, edisi Jumat 10 Juli 2026. Teman Pro 2 seperti biasa ya, hari ini aku akan menemani kamu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate. So stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, siapa sih yang di sini suka banget sarapan nasi goreng ya? Yang kalau pagi-pagi mintanya nasi goreng, atau ada juga nih yang sukanya makan nasi goreng di waktu malam hari ya, pas lapar malam-malam minta dibikinkan nasi goreng. Nah teman Pro 2, jadi nasi goreng itu memang merupakan hidangan sejuta umat yang sangat-sangat fleksibel ya, untuk dinikmati dalam berbagai situasi. Nah, rasanya yang enak dan sederhana itu seringkali memicu perdebatan mengenai waktu paling sempurna untuk menyatapnya ya. Kadang ada juga orang yang dijadikan untuk sarapan ya, ada yang bahkan ada juga nih tapi yang jualan nasi goreng ada abang-abang gerobak itu bukannya baru malam. Nah, artinya baru bisa menikmati nasi goreng abang-abang gerobak itu ketika malam hari, karena di pagi hari belum ada dijual ya. Nah, teman Pro 2, jadi bagi sebagian orang memang nasi goreng itu adalah menu sarapan yang praktis sebelum memulai aktivitas padat di pagi hari ya, karena memang proses memasaknya itu yang cepat dan simpel, yang menggunakan kadang kalau orang tua dulu suka menggunakan nasi sisa semalam ya, jadi sayang dijadiinlah nasi goreng. Nah, itu menjadi solusi cerdas ya untuk mengisi energi tanpa membuang waktu dan hemat juga tentunya ya teman Pro 2. Ya namun ada juga ya pesona hidangan itu justru berubah drastis ketika malam hari ya. Jadi memang aroma yang enak banget pas kita lewat di, kalau di Ranai itu ada di Pantai Piwang itu ya teman Pro 2. Abang-abang gerobak itu enak banget baunya dan menggoda ya, sangat menggoda saat perut mulai keroncongan malam-malam ya. Pagi pulang dinas, bilang pulang kerja malam-malam, bau nasi goreng abangnya itu menggoda banget ya. Nah, menyantap nasi goreng di keheningan malam teman Pro 2 itu seringkali dianggap sebagai penenang jiwa ya. Reward setelah seharian lelah bekerja. Nah, jadi tidak heran jika memang banyak orang yang menjuluki kuliner ini, nasi goreng ini teman Pro 2, sebagai pahlawan penyelamat kelaparan tengah malam ya. Jadi memang makannya enak banget dan simple juga ya teman Pro 2, bikin kenyang. Dan dari sudut pandang kesehatan gimana sih teman Pro 2? Nah, akan kita bahas nanti ya, tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Saksikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil.

0: Kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Pretty false got me, whole different animal.
3: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, masih di Prodo, teman terbaik kamu ya, Tom Prodo, dan kita masih membahas terkait waktu terbaik untuk makan nasi goreng ya, Tom Prodo. Apakah di pagi hari ketika sarapan atau ketika malam hari sebagai penyelamat ketika kelaparan ya, Tom Prodo. Nah, dari sudut pandang kesehatan, teman Prodo, makan nasi goreng di pagi hari itu jauh lebih ideal ya, karena memang tubuh itu membutuhkan asupan kalori. Kemudian karbohidrat tinggi di dalam nasi goreng itu akan diolah secara maksimal menjadi energi penunjang produktivitas kamu hingga siang hari ya. Sebaliknya, Tom Prodo, mengkonsumsi makanan berat ya yang berminyak pula, nasi goreng itu berminyak ya, Tom Prodo. Ketika menjelang tidur itu berisiko membebani sistem pencernaan ya. Kalori yang tidak terbakar tersebut itu berpotensi menumpuk menjadi lemak dan dapat mengganggu kualitas tidur kamu. Nah ya, jadi namun ya, walaupun kayak gitu ya, daya tarik ataupun magisnya sepiring nasi goreng hangat di malam hari itu memang sangat kayaknya sulit banget buat ditolak ya. Dan rasa lapar yang mungkin dipadu dengan malam hari itu kayak menciptakan kelezatan tersendiri yang tidak ditemukan di pagi hari. Nah, jadi yang nomor 2, waktu terbaik menikmati nasi goreng itu kembali lagi pada pilihan kenyamanan serta kebutuhan tubuh masing-masing ya. Baik sebagai pembuka hari maupun penutup malam. Nah, hidangan ini selalu memiliki tempat spesial di hati pencinta nasi goreng.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Juni.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh,

beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: same.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Yeah, I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat, seal the fate. You.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh.

0: Runway.
1: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tata ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Ya masih di Purwodo teman terbaik kamu ya. Purwodo saat ini sudah pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang mungkin saat ini baru saja selesai istirahat siang ya, baru saja menikmati makan siangnya dan mungkin akan kembali beraktivitas, aku ucapkan selamat beraktivitas kembali ya Purwodo. Nah Purwodo, kamu pernah nggak sih ngelihat ada pasangan yang begitu romantis terlihat di luarnya ya, dan kamu gue pengen gitu ya, pengen merasakan diromantisin ya. Jadi Tempro 2, menjadi pasangan yang romantis itu nggak selalu membutuhkan hadiah ya, diberi hadiah yang mewah atau surprise gitu ya Tempro 2. Padahal ya perhatian kecil yang diberikan dengan tulus itu seringkali memiliki makna yang lebih mendalam bagi pasangan ya. Romantis itu berawal dari kebiasaan menghargai kehadiran satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya seperti ucapan sederhana ya, kayak bilang terima kasih, maaf gitu ya. Bahkan bilang I love you, aku mencintai kamu, itu butuh banget ya, penting untuk memperkuat ikatan emosional. Kadang ada yang laki-laki kayak sering kalau ditanya ini sama pasangannya, kamu cinta gak sih sama aku, apa sih kok nanya terus, padahal kan butuh bukti apa lagi Shele. Padahal itu ya Tempro 2, mengungkapkan perasaan cinta itu memang bisa memperkuat ikatan emosional. Jadi gak masalah dong setiap hari ungkapkan perasaan cinta kamu supaya rasa cinta itu tetap tumbuh ya, dan semakin kuat ikatannya. Nah, Tempro 2 mendengar pasangan yang mendengarkan pasangan yang dengan penuh perhatian, nah itu juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang yang paling berharga ya. Kadang orang yang kalau sudah menikah lama gitu ya Tempro 2, kayak enggak ada waktu lagi buat, sebenarnya waktunya ada, cuman kayak kita nggak perlu lagi deh, kita nggak butuh lagi deh yang kayak gitu-gitu, karena kita sudah pengantin lama, udah basi gitu. Padahal ya tetap penting ya, apalagi kalau kita dengerin pasangan itu cerita curhat, karena memang pasanganlah tempat kembali kita, tempat kita mencurahkan apa yang ada dalam perasaan kita ya Tempro 2, baik susah maupun senang. Karena sikap ini Tempro 2 itu bisa membuat pasangan itu merasa dihargai, kemudian dipahami dan diterima apa adanya. Jadi Tempro 2 ya, buat kamu nanti kalau sudah punya pasangan, jangan lupa untuk terus menanyakan perasaan pasangan, gimana hari kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan. Itu perlu ya teman-teman berdua, perhatian yang kecil seperti itu tuh itu merupakan bentuk kasih sayang yang paling berharga ya. Dan teman berdua, kita akan masih membahas lagi nih tentang menjadi pasangan yang romantis dan penuh perhatian ya. Tetaplah di Purwodo teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Ya masih di Perodotuan terbaik kamu teman Perodo, dan kita masih membahas rahasia menjadi pasangan yang romantis dan penuh perhatian ya. Jadi teman Perodo, apa sih rahasianya selain kasih surprise ataupun kasih hadiah ya teman Perodo, kasih bunga coklat. Nah kita kan identiknya seperti itu ya romantisnya. Ternyata teman Perodo, dengan kita meluangkan waktu yang berkualitas ya, meskipun dalam kesibukan itu sering menyita aktivitas harian ya, kemudian kebersamaan yang konsisten itu mampu menciptakan kenangan indah dan mempererat hubungan. Nah ya, jadi tempro dua, kebersamaannya itu harus yang berkualitas ya tempro dua, jangan lama bareng-barengnya itu sama-samanya lama ya, sama-sama libur misalnya seharian gak kemana-mana, tapi saling kayak yang satu scroll, yang satu scroll, nggak berkualitas ya teman produa, sibuk masing-masing, sibuk sama handphonenya masing-masing. Nah itu tidak bisa menciptakan keharmonisan atau romantis tadi ya. Nah juga teman produa, memberikan dukungan saat pasangan menghadapi tantangan itu juga menunjukkan kepedulian yang nyata. Kehadiran kamu ya di saat sulit itu dapat menjadi sumber kekuatan dan rasa aman bagi pasangan ya. Memang kadang ada orang yang kayak susah banget mau terbuka, mau cerita sama orang lain ya, tapi ya ia punya pasangan yang selalu menjadi tempat ia mencurahkan, tempat ia bercerita ya, tempat ia kadang meminta solusi juga. Walaupun kadang enggak punya solusi, yang penting bisa mendengarkan setidaknya ya teman produa, bisa berbagi. Nah, teman produa, sikap romantis ini juga dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana ya, seperti membantu pekerjaan ya, kemudian mengingat momen penting. Kalaupun tidak kita tidak bisa membantu pekerjaan pasangan kita nih, misalnya pasangan kita lagi sibuk, kita mau bantu tapi bingung mau bantuin apa, karena misalnya pekerjaannya itu memang kita nggak ngerti pekerjaan dia. Nah kita temani saja, kemudian mungkin sedikit membawakan makanan atau minuman kesukaannya sambil ditemani pasangan kita mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya itu, pekerjaannya itu sangat-sangat berarti ya tempro dua. Jadi pasangan itu merasa kita itu peduli, kemudian di perhatian. Nah ya, diperhatikan ya tempro dua. Jadi kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ya, secara tulus, nah itu akan membuat pasangan itu merasa dicintai setiap hari. Dan yang penting banget nih tempro dua, menurut aku penting banget ya, itu adalah menjaga komunikasi. Nah ya, jadi komunikasi yang jujur dan terbuka tempro dua itu bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dalam hubungan ya. Makanya banyak orang yang tidak bertahan itu karena komunikasinya tidak bisa dibangun ya, mereka tidak membangun komunikasi yang baik, yang jujur dan terbuka. Akhirnya salah paham, si istri ngiranya suaminya gini, si suami malah ngiranya ih ini istri gak peduli banget dan sang suami juga ih ini istri gak ngerti banget. Nah jadilah kayak clash, cik cek cok gitu teman produa, akhirnya saling menyalahkan teman produa seperti itu. Jadi mengapa penting banget komunikasi yang jujur dan terbuka ini ya teman produa. Masih ada beberapa lagi nih ya rahasia menjadi pasangan yang romantis dan penuh perhatian. Tetaplah di produa teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Berikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek

0: ramah lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: It is what it is, they be like, oh she's a hold different animal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2 ada film baru nih ya teman Pro 2. Jadi sutradara Joko Anwar itu sekarang membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Mungkin kamu yang berada di luar mungkin mau ikutan casting film barunya Joko Anwar ya teman Pro 2. Jadi proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting profesional ya. Jadi buat yang baru mau terjun di dunia entertain ini boleh dicoba ya teman Pro 2, mana tahu lolos casting ya bisa jadi artis. Nah, teman Pro 2, pengumuman itu disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya kemarin ya, Selasa 7 Juli 2026. Film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya ya, Come and See Picture. Dan teman Pro 2, unggahan itu ya langsung dibanjiri komentarnya sama warga net yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan influencer pun juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Nah ya, jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, karena aktor yang sudah mungkin sudah pernah ikut main film dan influencer juga ikut casting nih di film terbarunya Joko Anwar ya. Mana tahu rezekinya kamu di sini ya teman Pro 2. Nah, Joko itu mengatakan ya, siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari, nah dipersilakan untuk mendaftar ya. Kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting ya. Dan teman Pro 2, sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain yaitu pria dan perempuan yang berlatar belakang Jawa dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia ya. Jadi yang mungkin Jawa, merasa Jawa banget ya, medok, nah boleh nih teman Pro 2, karena memang karakter yang dibutuhkan itu yaitu pria dan wanita yang berlatar Jawa ya, yang dengan rentang usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda, serta pria berpenampilan Timur Tengah. Wow, ini kayak gabungan banget ya teman Pro 2. Yang dicari itu dengan latar Jawa, kemudian Eropa, bahkan yang berpenampilan Timur Tengah. Wow, pasti seru banget ya filmnya. Teman Pro 2, calon peserta itu diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung sebelum mendaftar ya. Dokumen tersebut meliputi foto terbaru, data diri, kurikulum vitae ya, kemudian showreelnya atau video acting ya. Nah, mungkin bisa jadi dasar basic, melihat basic orang itu bisa acting atau tidak. Serta ya teman Pro 2, rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih ya. Dan pendaftaran itu dilakukan melalui surat elektronik dengan mencantumkan nama karakter dan nama lengkap pada subjek email ya. Link syarat teman Pro 2 tersedia di Instagram resmi Joko Anwar ya. Gas teman Pro 2, dibuka ya, dibuka Instagramnya Joko Anwar, kemudian dicari link syarat pendaftaran lengkapnya. Open casting untuk film terbaru Joko Anwar ini teman Pro 2 ditutup paling lambat 13 Juli 2026. Masih ada 3 hari lagi ya teman Pro 2, masih ada kesempatan. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi terkait sutradara Joko Anwar yang open casting film terbaru dan terbuka untuk umum. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Edi Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah di penghujung acara untuk siang santai bersama aku Rosnepi. Hari ini ya teman Pro 2 edisi Jumat 10 Juli 2026. Teman Pro 2 selanjutnya di sore ceria kamu akan ditemani oleh rekan Pera Fernanda. So stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arka Smaya untuk menemani dan mendengar kamu di kesempatan pada hari ini. Oke, teman berdua, untuk menemani dan mendengar kamu, akan aku hadirkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Tema berdua teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku Ernest Maya untuk menemani orang dengar kamu. Oke, tema berdua. Jangan kemana-mana untuk di kesempatan di sore hari ini akan aku hadirkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdua.
1: Actually I'm great. Delete the chat. Seal the fate. You.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Way.
1: Beli ini, ini, ah nih sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati Bu kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sama bro, dua teman terbaik kamu. Baik lagi bersama aku, Aren Kasma, ya, untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada hari ini, teman berdua. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu, akan aku hadirkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman berdua, teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan aku cuma sampai di sini, dan sesaat lagi teman berdua akan terdengar azan mendadakkan masuk selopar di Maghrib untuk wilayah Kota Randa dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah di berdua teman terbaik kamu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Buh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Teman Pro 2, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada malam ini. Oke, teman Pro 2, untuk menemani di ruang dengar kamu akan aku ajak teman Pro 2 ya untuk mengikuti di satu paket acara untuk kali ini. Teman Pro 2 ya, saat ini sudah mengatakan kita pada pukul 19.04 menit di Musik Live Chat. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Radio siapa? Yang penting Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
1: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
2: Betul.
1: Mereka akan merilis udah merilis.
2: Sudah merilis
1: ya, sebuah single terbaru yeah. di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Yeah. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha, damang.
1: Kumaha, damang.
0: Damang, damang, damang.
2: Damang, let's go.
1: Wis, okay. Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Oke. Okay. Ya. Boleh, boleh, boleh.
0: Biasa abi nyari sunet ya, biasa.
1: Yang lain takutnya enggak ngerti.
0: Iya benar itu dia.
1: Sama gua taunya kasar doang
0: kayak lagi.
1: Enggak tahu yang lain.
2: Kayak amplas
0: gitu. Iya benar.
1: Amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Ego.
0: Oh iya itu
1: benar. Awe.
2: Itu pun kasar.
0: Benar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
3: Oke, ayo kita. Gitar, gitar.
4: Halo, piye kabare?
0: Jawa,
1: Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
4: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke.
5: Okay. Akhirnya tahu lah nih.
0: Benar. Kemar, kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya.
5: Baru kemarin di kaweannya,
0: Oh iya lagi, benar lagi.
1: Andri, Andri ya.
4: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih Kang?
4: Halo, saya gitaris Morning Ego. Nama saya Dewa.
1: Dewa.
6: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama okay. saya Lucky.
1: Oke.
0: Okay. Lucky. Oke, okay, lanjut.
7: Halo.
6: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih?
6: Oh, okay.
7: Mau sweet enggak?
6: Sweet. 225.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Halo, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, namanya Catur.
1: Oh,
6: tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
7: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, oh, Renjana.
8: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, okay. Alright.
8: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
7: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
8: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Hey. Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
8: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
8: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya,
8: licik gitu mikir.
1: Susah ya.
8: Susah. Emang zaman gini susah ya, iya, percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
8: Emang loh, emang
7: harus. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Tuh, tuh kayak segan nih, jadi segan nih ya.
8: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya juga. Iya, iya Kang, maaf Kang.
8: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh.
8: Saudara Ari Wibowo. Oh. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
5: Saya Ari Wibowo jadi dibawa-bawa.
0: Apa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru
1: makan ya, baru makan.
5: Dicas di bawah bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar, benar, benar, benar.
1: Pagi,
5: anak-anak MLM nih.
1: Bukan, bukan. Eh tapi btw, btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
8: Ini jangan terlalu serius.
1: Silakan.
5: Oh, iya, iya.

0: Ya morning ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya nggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
0: ya, kan? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
3: Nama band yang positif lah. Gitu.
1: Positif.
2: Luar biasa. Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
0: Ada Kang Andre kebetulan. Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
0: Oke. Seru-seruan terus.
3: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
4: usia. Usia aja ya. Usia.
3: Nantinya.
0: Nanti. Gua baru lulus TK kemarin.
4: Kan masih muda.
2: Kok langsung ngedrop?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
3: Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
4: Enggak. Cuman beda.
1: Cuma kelihatan dari sebenarnya.
4: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Yeah.
4: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun.
4: 1 tahun cahaya.
0: 1 tahun cahaya.
4: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah. Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
4: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
0: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya. Yeah.
0: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
3: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
2: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
4: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke. Okay.
4: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
4: Belum.
1: Bulan depan.
2: Siap.
3: Jadi yang terakhir masuk itu
4: gua dulu terakhir.
3: Catur.
4: Asa.
3: Enggak ya, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, Bro.
1: Oh begitu.
0: Boleh lah.
3: Karena ini grup udah hampir hancur ya.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
4: Pegel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
0: Oke, Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
1: Oh.
0: Zaman-zaman
3: kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Katatonia, Canberry dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh. Bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah apa namanya, si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
0: gitu ya di kuping.
1: Resep pisang.
3: Serius bisa.
1: Iya.
3: Hande coy.
0: Sok atuh sanul bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya.
3: Ya, jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
3: Untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya.
1: Benar.
3: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya enggak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
1: aneh.
3: Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
3: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada enggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada enggak?
0: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
4: itu lagunya Eko Belly.
0: Lagunya Eko
4: Belly itu drumnya tuh patternnya sinkop-sinkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh, itu teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
1: Gokil.
5: Tapi boleh nontonin besok nih?
1: Boleh. Boleh kita datang.
3: Boleh. Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
2: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya.
1: Betul.
2: Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi
0: gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
3: Iya, Michael Jackson.
4: Suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: banyak
2: member baru. Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM. Udah lagi. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album. Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
2: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
5: Makasih.
1: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
5: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Itu hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay.
1: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
5: Ono-ono itu anu-anu.
2: Benar-benar
0: diiniin
2: banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya, masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati ya. Semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di dunia paling, ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
5: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
5: dewasa, dewasa. Dewasa, dewasa. Dosen.
2: Agim nih, Agim.
7: Oh, Agim.
5: Iya, jadi anak-anak ya.
6: Begini dong kacamatanya.
5: Ya, jadi di sini.
2: Bagaimana? Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
3: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya
3: ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: Ya, general ya.
3: Tentang apa ya? Mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak hidup tuh maksudnya apa ya? Kayak
5: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke. Okay.
5: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
5: Lulus ya, lulus ya.
2: Lulus.
6: Coba apa lagi?
0: Lagi.
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: if only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
2: Kasih clue.
7: Lini masa.
2: Satu lagi.
5: Insep.
2: Parable.
6: Anda masuk menjadi anggota kami.
2: Dapat premium. Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
7: Kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Entar beneran lo disangka Monigo MLM.
2: Monigo ternyata MLM. Jual
6: pengetahannya langsung. Sharing relay dong.
7: Mahkotanya
6: gitu. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin.
2: Banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Gara-gara apa?
1: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Enggak, aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
6: Lagi ada masalah.
2: Lagi ada masalah.
6: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu Pagi.
2: Lagu Pagi itu.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat.
0: Aduh.
3: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
3: datang? Mereka lebay aja.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
5: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
6: Kehilangan pelanggan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. gitu kan.
5: Yeah. Maksudnya gak mungkin memang, rasa kehilangan kan.
3: Ya, yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
3: Bener nggak sih?
2: Yeah,
3: iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya oh, teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
5: Benar-benar. Yeah, yeah,
3: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah, kan? Yeah. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya
5: sementara.
3: Sementara.
5: Oke, oke. Benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
5: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu
3: pagi
2: itu ya.
3: Doang.
5: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah.
1: Masih kan
3: gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
5: Benar. Okay, okay,
1: sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting.
5: Oh,
1: gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
5: Yeah, yeah,
1: kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Ah. Benar.
1: Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
5: Pemain.
2: Oke.
5: Sambal.
2: Kalau gitu kita dengerin dulu kali dong berdua tentang single yang ada di album ini.
5: Yes.
2: Judulnya adalah Pagi.
5: Here we go.

0: Generasi Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa,
2: gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya, kapan? Gurunya marah.
3: Oh, bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Benar sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makan puterin.
0: Iya. Yeah.
4: Benar.
0: Marketingnya
4: ini lagi kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok SP ya.
0: Dikasih
1: SP. Turun banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Nah, oke.
2: Okay. Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Mm-hmm. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
2: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa.
3: Bakar sate.
0: PR.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
5: keren. Ini fun fact bener dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat
3: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya
1: di, dilihat ya.
5: Ada.
1: Waduh. Debus. Barong saya gitu barong saya.
5: Ini boleh dicoba tuh barong saya.
1: Coba itu.
3: Dua gitar satu depan satu belakang.
5: Iya nanti naik.
0: Bisa.
3: Simbal atau cang.
1: Ada nyawer laut mulut. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Iya, enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
1: Oke.
5: Okay. Dan nyanyinya pun aku tuh kayak di setrap.
1: Oh.
5: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu
1: tempel gitu.
5: Iya. Madep tembok kayak orang setrap gitu.
1: DIY.
4: Proper studio ya.
5: Kecuali drum curang yang
4: beda.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu
0: beda kelas.
1: Kok begitu?
3: Jadi maksudnya gini.
4: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya, kayak misalnya aduh gue gak bikin album, pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
2: paradigma gitu.
4: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin, kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
2: Widih.
4: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi.
4: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
2: Ya, kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
4: Kita gak.
2: Enggak ya.
4: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
3: Karena hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
4: Haleluya. Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar.
2: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
2: Akhirnya basi.
0: Basi.
2: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Buat Morning People nih, kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
4: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
2: Lu sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
4: Sedih gak akan selamanya.
1: Selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
4: Tapi
2: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
2: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
2: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar. Luar biasa. Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau
5: ada?
0: Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube
0: ada.
5: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada gitu.
2: Kalau solo gitar juga ada dong.
4: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
4: morningego.com.
0: Bisa
4: cek tuh.
1: morningego.com.
4: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
0: Alright.
1: Keren.
2: Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
2: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu.
1: Siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Ais keren banget Kang Ari. Punya kecerekan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: Di Pro 2 tempat terbaik kamu, tamu Pro 2 ya. Itu tadi kita sudah mengikuti musik live chat ya dari Pro 2 Jakarta ya. Oke, tamu Pro 2 di Pro 2 Jaga Malam ya. Nah, kembali Penny menemani kamu ya di malam hari ini di Pro 2 Jaga Malam. Pastinya di malam hari ini kita gak sendiri ya. Aku akan ada narasumber nih untuk kamu di malam hari ini, dan juga akan ditemani juga sama Suherlan ya, rekan sekerja aku yang belum pulang nih tahun Pro 2 ya.
1: Halo teman Pro 2, ada suara aku gak sih?
0: Ada.
1: Kok suara aku gak ada bisa monitor? Gimana?
0: Monitor, bisa gak suara lu monitor?
1: Oke. Udah. Agak keras.
0: Oh keras, oke.
1: Okay. Tapi kamu bisa monitor suara aku gak?
0: Bisa.
1: Oke teman Pro 2 ya, aku Harin Kasma. Ternyata di malam hari ini Penny, kita di Jaga Malam. Malam atau apa sih?
0: Iya, jaga malam, gak mungkin jaga rumah.
1: Iya, betul. Karena di jaga malam itu, kamu jangan galau malam-malam.
0: Iya, karena gak ada gunanya ya. Nah, mungkin ada nih teman Pro 2 yang galau juga nih kak, gak lulus universitas kesayangannya nih ya. Karena kemarin tuh kan anak-anak SMA pada masuk kampus nih kak. Ini ada juga yang gak bisa keterima di kampus kesayangannya.
1: Emang iya, betul. Karena kan kita tidak tahu nama juga sebuah kompetisi ibaratnya ya. Bisa dikata seperti itu gak sih?
0: Iya, itu namanya rezeki-rezekian.
1: Iya, kita coba. Kalau memang rezeki kita di situ kita diterima. Kalau gak diterima kan bisa dicoba lagi ya gak sih?
0: Iya, betul. Nah, di malam hari ini kita gak boleh galau-galau ya. Karena kita ada narasumber nih, tahun Pro 2 yang hebat banget ya. Bisa masuk dalam kampus ya, Universitas Indonesia nih Kak Herlan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Tentunya anak Natuna bisa masuk kampus UI.
1: Oh iya, Universitas Indonesia yang aku bangga-banggakan, yang aku dambakan.
0: Iya, sayang banget gak lulus ya.
1: Aku waktu itu mungkin belum ada keberuntungan.
0: Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita ya. Ada Raisya. Halo Raisya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ih, imut sekali suaranya ya.
1: Iya, halo. Udah makan belum?
2: Halo, sudah kak. Kakaknya gimana? Sudah?
0: Sudah belum kak?
1: Kalau aku belum semuanya. Belum pulang, belum mandi, belum makan, tahu gak sih?
0: Udah lembur nih Raisya.
1: Aku demi Raisya, karena mahasiswa kedokteran ya.
0: Iya.
1: Dari Universitas Indonesia, aku rela gak makan, gak mandi, gak pulang.
0: Iya, asalkan mendengarkan cerita pengalaman dari Raisya ya di malam
1: itu yang
0: hari.
1: Aku tunggu, karena apa? Karena pengalaman itu kan apa ya, sesuatu yang mahal.
0: Iya.
1: Tidak semua orang punya pengalaman yang bagus, yang unik, apalagi pengalaman si Raisya ini gitu ya.
0: Oke, kan? Nah kita panggilnya Dek, Kak, atau gimana nih? Halo Dek. Oke. Nah, Dek Raisya ya, kemarin sempat keterima ya di kampus UI ya, Universitas Indonesia. Ya, gimana sih awal ceritanya Dek bisa keterima ya di kampus UI ya? Tentunya harus berbagi pengalaman ya, mana tahu nanti ada teman Pro 2 yang juga pengen mengikuti jejak Raisya masuk kampus UI.
1: Iya. Terus kita juga pengen tahu nih ya. Ini Raisya apakah mahasiswa baru atau memang saat ini sedang lagi proses perkuliahan?
0: Mahasiswa baru kak, baru keterima di kampus.
1: Oh nah, baru ya?
0: Iya, nah ini mungkin Raisya bisa cerita dulu nih gimana sih bisa keterima di kampus itu.
1: Betul.
0: Ya karena kampus UI ini gak gampang kak untuk kita.
1: Persaingannya itu tau gak? Itu puluhan ribu.
0: Iya, seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Oke, nah Dek silakan Dek, gimana Dek pengalamannya?
2: Ya kak, alhamdulillah saya itu keterima UI jalur PPKB namanya kak, prestasi dan pemerataan kesempatan belajar.
1: Okay.
2: Nah, untuk daftar di jalur ini saya itu perlu nilai rapor pastinya, dan akreditasi sekolah, lalu saya membuat esai kak. Nah, terus untuk bisa lolos di jalur ini itu pastinya asa menjaga nilai dari kelas 10 dan mengikuti beberapa lomba untuk menunjang prestasinya. Asa juga termasuk Duta Genre Kabupaten Natuna tahun 2024, alhamdulillahnya. Jadi sertifikat itu bisa saya pakai untuk prestasi daftar di UI gitu, Kak.
0: Oke. Nah, kampus UI ini sendiri memang sudah menjadi tujuannya Raisya atau gimana tuh, Dek? Atau memang ada kampus lain yang pengen Raisya capai gitu?
2: Nah, Asa itu nggak ada kepikiran sama sekali untuk daftar UI ya, Kak. Seperti yang Kakak tahu kan, UI itu berat banget persaingannya, terus seluruh Indonesia, terus kayak mikir kayak Asa ini kan anak pulau, kayak terlalu tinggi lah mimpi ke sana, seperti itu kan, Kak. Jadi, kemarin Asa SNBP itu dan SNBT daftarnya di Untan, Kak, di Kalimantan Barat.
0: Iya.
1: Oke.
2: Nah, Asa itu ketolak dua kali sama Untan. Jadi Asa itu udah mikirnya udahlah, Asa daftarnya ke Jawa gitu, Kak. Jadi kemarin akhir Mei itu Asa ke Jogja. Asa daftar di UGM dan UNS.
1: Oke.
2: Ya, alhamdulillah yang di UNS itu lolos juga, Kak. Asa di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang UGM nggak lolos. Jadi Asa kan ngejarnya emang kedokteran ya, Kak. Jadi Asa daftar lagi di UI, buka pendaftaran ini. Ya, Asa ikutin semua rangkaiannya, masukin nilai. Terus itu kan PPKB jalurnya harus didaftarin sama sekolah, Kak. Jadi minta pawang juga sama sekolah, dibantu pendaftarannya. Asa tinggal masukin akun, prestasi dan lain-lainnya. Alhamdulillahnya lolos juga gitu, Kak.
1: Oke. Berarti Raisya ya?
0: Iya, Raisya.
2: Iya, Kak Harlan.
1: Oh, berarti perjalanan kamu itu ya butuh perjuangan juga ya, gak sih?
2: Iya, Kak. Apa? Dari Natuna ke Jawa juga gitu.
1: Waktu itu memang ada kesempatan atau memang tadi kamu niatnya ya, cita-citanya ingin menjadi dokter muda begitu ya, dan akhirnya kesampaian juga tapi di UI.
2: Ya, Kak, alhamdulillahnya di UI diterima gitu.
1: Oke. Waktu itu yang ditolak, gimana sih perasaannya kamu?
2: Waktu ditolak itu rasanya down banget sih, Kak, soalnya udah bener-bener menjaga nilai, ngejar nilai dari kelas 10 untuk daftar ke kampus yang menurut Asa, Asa sanggup nih, Asa daftar di sini gitu, tapi malah ditolak gitu, Kak.
1: Iya, berarti waktu itu kamu ditolak kan dua kali, otomatis kan ada kesalahan kali ya. Kira-kira apa sih yang kurangnya, yang tidak terpenuhi?

0: Ya harus siap-siap nanti jadi ini ya, jadi koas ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Kak.
1: Doain ya, Kak. Iya. Raisa, kamu kebayang enggak sih kok aku diterima di UI loh, yang kita ketahui bahwa kan universitas
0: nomor satu
1: yang kita kenal di mana-mana. Oh, tahu kalau selain UGM
0: gitu ya. Ya kalau UI ini kan agak jarang ya.
1: Iya.
0: Gimana sih perasaannya Raisa pertama kali diterima di kampus tersebut ya, pas pengumumannya kamu diterima di kampus UI jurusan kedokteran gitu, gimana sih perasaannya Raisa?
2: Perasaannya tuh senang campur terharu karena Asa juga lagi di Jawa ya Kak, sendirian gitu, nggak ada orang tua, Asa buka sendiri di sana, jadi pastinya langsung sedih ya nangis terharu gitu.
1: Iya, oke.
2: Okay. Iya benar.
0: Jadi di UI sendiri nggak ada nih yang Raisa kenal satupun kakak-kakak.
1: Teman-teman kamu dari Natuna,
0: dari Natuna gitu. Ataupun yang memang kuliah di UI gitu.
2: Oh, untuk yang kuliah di UI, semasa sekolah saya itu belum ada alumninya Kak, jadi benar-benar nggak ada. Itu nggak ada, tapi kalau yang tahun Asa itu lolos berdua Kak sama teman Asa.
0: Tapi beda jurusan ya?
2: Iya, beda jurusan nggak benar.
0: Berarti tetap aja sendiri nanti kalau kuliah.
1: Tapi emang iya sih.
2: Nggak ada kantingnya.
0: Iya.
1: Suatu kebanggaan, senang kita enjoy.
0: Iya.
1: Ya kan jalur prestasi juga.
0: Iya. Gitu kita ya. Yang dengernya aja happy, apalagi yang
1: kalau jalur prestasi ya. Itu gimana sih? Katanya kalau nggak salah digratiskan. Gimana sih? Bisa diceritain nggak sih?
2: Oh, untuk jalur ini Kak, Asa pendaftarannya pastinya biaya pribadi.
1: Okay.
2: Dan sekolah hanya membantu mendaftarkan, dan untuk uang masuk dan UKT itu bayar sendiri juga Kak.
1: Oh gitu.
0: Iya, berarti memang selain tenaga, biayanya juga cukup lumayan ya. Kalau kedokteran
1: ya. Ada juga Raisa yang aku dengar katanya kalau ngikutin kompetisi apa segala macam begitu ya, yang uang masuknya gratis gitu, apa jalur apa ya?
0: Itu jalur beasiswa biasanya.
2: Iya Kak, jalur beasiswa biasanya SNBT, dan SNBT itu tidak ada uang masuk, jadi hanya membayar UKT.
0: UKT, kalau boleh kita tahu spill dong UKT untuk kedokteran di UI, Dek.
2: Oh, boleh ya. Asa kena 20 Kak.
1: Oh, wow. Mantap banget ya.
0: Iya.
1: Berarti memang selain mental, kemudian kita butuh finansial juga ya, enggak sih?
0: Betul.
2: Ya, Kak, doain ya, Kak.
0: Iya, harus sampai selesai loh, Dek ya.
2: Iya, Kak.
1: Pertama cita-cita, yang kedua memang kita udah cinta,
0: iya.
1: Ya. Dengan profesi itu, yang mudah-mudahan sehat, terus finansialnya juga.
0: Iya.
1: Yang mudah-mudahan dilancarkan begitu ya Raisa ya.
2: Iya, amin Kak Helen.
0: Nah, untuk dukungan dari keluarga gimana sih Raisa, untuk Raisa yang kuliah di kedokteran kan kemarin juga di UGM kan enggak kedokteran tuh pendaftarannya. Nah, ini gimana sih dukungan keluarga dari Raisa?
1: Raisa begitu.
2: Dukungan dari keluarga pastinya dari Asa. Sudah punya cita-cita kedokteran itu udah sangat besar, didukung sepenuhnya sama orang tua, diberangkatkan ke Jawa untuk tes di sana, di sini. Pokoknya harus setidaknya lah Kak, Asa tuh kuliah tahun ini gitu Kak.
0: Iya, gak nganggur dulu.
2: Iya, gak gap year gitu Kak. Karena gimana pun juga orang tua kan inginnya yang terbaik untuk anaknya.
0: Iya, jadi pasti
2: Asa berusaha sebisa Asa gitu Kak.
1: Oke. Raisa berarti orang tua, sahabat, teman ya, selalu
2: dukung.
1: Benar
2: Kak, sahabat. Sahabat-sahabat Asa juga dukung semuanya.
1: Dukung,
2: teman-teman
1: ya.
2: Yang dekat, jauh, semuanya dukung Asa, semangatin Asa pastinya. Juga membuat Asa aku harus bisa. Gitu. Terus Kak, guru-guru semansa, terima kasih banyak untuk sudah
1: support ya
2: selama ini belajar. Pokoknya Asa udah gak bisa berkata-kata lagi, terima kasih semuanya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Kita juga terharu ya.
0: Iya, kita juga akan mendukung Asya, dan juga kita selalu menunggu Asya nih 7

0: tahun ya dek ya kalau kuliahnya ya dek ya.
1: Iya kak, kalau sampai spesialis.
0: Oh, iya, 7 tahun.
2: Berarti kak Penny Raisya.
0: Nanti kalau mungkin Kak Herlan ke rumah sakit umum daerah udah dokter Raisya nih yang nanganin ya. Ya.
2: Amin. Betul.
1: Amin. Insyaallah.
2: Raisya, berarti kamu saat ini bukan enggak di Natuna dong?
1: Asa baru pulang beberapa hari yang lalu Kak ke Natuna. Jadi sekarang di Natuna.
2: Oh, di Natuna. Oke, berarti saat ini yang kamu fokuskan apa nih?
1: Gimana Kak?
2: Yang kamu fokuskan sekarang tuh apa? Kesibukannya.
1: Oh, untuk sekarang Asa lagi fokus untuk mungkin packing barang ya Kak, karena rencananya kan kemarin ke Jawa cuma tes, jadi Asa nggak bawa banyak baju.
2: Okay.
1: Dan tapinya perlengkapan kos Asa bawa dari sini gitu.
2: Itu kapan sih mulainya? Nanti kalau masuk semester baru?
1: Agustus Kak.
2: Oh, masih ada waktu ya?
1: Iya Kak. Tapi tanggal 20-an ini Asa udah cek kesehatan di rumah sakit UI. Terus nanti ketemu sama teman-teman FK UI seangkatan gitu kan.
2: Oke, angkatan tahun 2006.
0: 2026. 2006
2: udah lama.
0: Ya?
2: Oh, berarti Raisya tahun ini lulus SMA ya?
0: Iya, langsung daftar ke kampus UI.
2: Oke. Pertama di Pontianak.
0: Gak lulus.
2: Gagal. UGM juga ikut, beda jurusan. UI juga ikut, tapi jurusan yang bidan diterima, yaitu di, bukan bidan, dokter ya gitu ya.
0: Iya dokter. Nah benar ya katanya, memang kalau kita tuh dek harus bersusah-susah dulu, nanti baru bisa merasakan manisnya ya.
2: Yang pertama tadi mental juga perlu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya mental, apalagi dokter itu pasti dihantam mentalnya nanti ya.
1: Iya kak.
0: Oke, nah dek bisa diceritain nggak sih kenapa sih pengen dokter gitu kan? Dokter ini kan selain biayanya juga lumayan, dan juga jam kerjanya itu wah kalau di rumah sakit tuh luar biasa ya. Dan iya, juga koasnya juga nggak mudah. Nah kenapa sih dek pengen menjadi seorang dokter?
1: Nah kalau kenapa dokter itu Asa itu melihat ya kak, Natuna itu kan sebenarnya kalau secara administratif dokter itu sudah terpenuhi. Tapi kan gimana pun juga yang daerah di pulau-pulau sana itu kalau tidak ditangani juga harus di dirujuk ya kak.
0: Iya,
1: ke rumah sakit utama di Natuna gitu. Jadi Asa masuk ke FKUI mau cari solusi untuk kesehatan di Natuna seperti itu kak.
0: Oke, berarti melihat kalau misalnya dokter-dokter di daerah kepulauan itu sebenarnya kurang gitu ya, memang harus dirujuk lagi ke rumah sakit umum daerah jadinya ya dek ya gitu.
1: Iya kak.
0: Mulia ya, mulia
1: sebenarnya agak kelise, agak kayak gimana ya, masa cuma gara-gara Natuna, tapi ya itulah yang bisa saya usahakan gitu. Dan ya dari kecil emang pengen jadi dokter sih kak.
2: Oke.
0: Jadi mulia sekali apa niatnya.
2: Biasanya kan ada tuh alasan yang mungkin aku pengen dulu, cita-citaku menjadi artis, ya kan? Aku dulu pengen jadi artis. Tapi aku selalu mengikuti dan segala macam gimana sih gaya artis. Tapi emang iya.
0: Lahirnya
2: ada alasan tertentu ingin kenal, terkenal. Tapi sampai sekarang terkenal kan? Contohnya mungkin ada pengennya si Raisya pengen jadi dokter. Mungkin ada suatu hal yang membuat dia pengen jadi dokter nih. Mungkin dari wah tempatnya sakit nih. Oh ada. Biasa kan
0: bisa
2: ada
0: dari
2: ya,
0: lingkungan kak.
2: Lingkungan gak sih? Ada gak sih pengalaman tersendiri Raisya?
1: Mungkin ada kak, dulu pas kecil Asa tinggal sama Eyang.
2: Oke.
1: Eyang itu nenek kakek gitu kan. Terus Asa tuh nengokin Eyang Asa tuh kok geraknya lambat gitu kan. Jadi kadang kayak Asa, kenapa Eyang nih jalannya lambat gitu kan. Terus udah gitu berapa tahun kemudian Asa itu pindah kak ke Natuna, sekolah di sini. Terus gak lama dengar kabar kalau Eyang itu rupanya sakit saraf. Jadi Asa kayak mikirnya kayak coba Asa usahakan sekarang jadi dokter. Jadi kalau ada yang kira-kira keluarga Asa ini kesehatannya menurun, aku bisa tahu dan bisa bantu gitu kak.
0: Oke, berarti lebih supaya terdeteksi lebih awal gitu ya dek ya.
1: Iya,
0: mulia sekali deh cita-citanya ya. Nah, memang seorang dokter ini sangat luar biasa banget ya jasa-jasanya. Apalagi untuk kalau kita sakit pasti kita selalu mencari dokter ya kak ya. Jadi dokter nih luar biasa sekali. Nah, untuk Raisa sendiri kan nanti kan ke dokter umum, mau rencana langsung ke spesialis atau dokter umum aja dulu gitu?
1: Nah, mungkin itu nanti Asa lihat dulu kondisi Asa ke depannya. Kalau Asa mau lanjut dokter umum, mungkin Asa mau coba pengabdian dulu di Natuna setahun dua tahun, terus nanti baru Asa lanjut spesialis gitu kak.
0: Oke, nah ada nggak gambaran, ada nggak sih terbesit dalam hati spesialis apa nih yang pengen Raisa dalamin misal ke depannya? Pasti sudah punya planningnya dulu gitu.
1: Iya kak, ada. Karena Asa itu selama SMA ikut kegiatan genre ya kak. Jadi Asa tuh bertemu dengan anak-anak yang beresiko stunting, keluarga-keluarga yang beresiko seperti kayak mungkin ibu hamil gitu kan. Mungkin Asa nanti mau ambil stase anak atau objen gitu kak.
0: Oke ya, yang anak aja deh. Karena dokter anak kayaknya kurang juga nih di Natuna.
1: Iya kak.
0: Nanti mungkin, amin. Nanti 7 tahun lagi kan, mana tahu nanti berobatnya anaknya ke dokter Raisa ya.
1: Amin.
0: Aduh loh, di Sepompong namanya dokter Raisa juga kan?
2: Ada. Iya dokter kan? Dokter Raisa yang saat ini bertugasnya di
0: Puskesmas Tanjung. Nah dokter umum juga.
2: Dokter umum juga.
0: Kayaknya hoki nama Raisa kayaknya.
2: Oke lah ya.
0: Iya, penyanyi aja juga ada nama Raisa.
2: Kenal.
0: Iya. Ya kan? Kayaknya kalau punya anak cewek kamu kak harus bikin namanya Raisa.
2: Raisa.
1: Iya kak. Boleh kak. Boleh.
2: Boleh boleh.
0: Boleh ya supaya dapat hoginya juga ya.
1: Amin.
0: Ya,
2: tapi mengenai Raisa ini kan tentunya yang baru mulai melangkah, betul gak sih?
0: Betul sekali.
2: Ya kan, masih panjang perjalanannya. Terus cita-citanya walaupun saat ini sudah tercapai, tinggal prosesnya lagi begitu ya, gak sih? Penny,
0: Penny
2: kita ke lagu dulu atau gimana?
0: Lanjut aja deh.
2: Lanjut aja
0: Karena kita lagi asik banget nih berbincang sama Raisa ya. Raisa masih semangat ya?
1: Masih kak.
0: Masih ya.
2: Oke, berarti tahun ini khususnya untuk di Semansa ya. Berarti kembali kita ke ini ya. Cuman berapa orang tadi yang lulus?
0: Dua
2: aja? Se-Kabupaten Natuna?
0: Iya, ini mereka nih menjadi alumni pertama nanti kalau selesai dari UI.
2: Oh iya? Berarti orang Natuna belum ada?
0: Belum ada, rencana jadi aku tapi gak dulu.
2: Suatu keberuntungan di tahun 2026.
0: Iya benar ya sekali kan?
2: Alumni pertama.
0: Iya alumni pertama yang kuliah di UI. Kedokteran lagi.
2: Kedokteran lagi. Satunya apa tadi temannya?
0: Temannya Resek yang UI jurusan apa tadi dek?
1: Psikologi kak.
0: Psikolog. Cocok untuk yang Kak Herlan nih ya, sering stres ya.
2: Benar
0: kan, di zaman yang zaman seperti ini orang bilang zaman edan ya kak ya, jadi banyak yang stres nih deh ya, jadi butuh juga dokter psikolog ya.
1: Iya kak.
0: Nah dek, nanti kan akan hidup mandiri ya di Jakarta ya, ibu kota gitu. Nah di kampus UI juga orangnya nggak main-main, pasti pintar-pintar ya. Nah untuk Raisa sendiri bagaimana sih menyiapkan mental supaya nggak down duluan nih sama yang lain ya yang tergabung di kampus UI itu gitu deh.
1: Gimana ya kak? Kalau untuk kayak kota banget gitu, sebenarnya Asa udah nggak kaget karena Asa kecil juga di kota. Tapi kalau untuk mungkin sistem belajarnya ya kak pasti berbeda banget ya kak,
0: banget.
1: Kota dengan Natuna gitulah ya kak.
0: Iya betul.
1: Pastinya Asa akan mengimbangi dengan belajar yang sungguh-sungguh, nggak main-main, dan pastinya berdiskusi dengan mereka. Jadi insya Allah semoga Asa tidak ketinggalan sama mereka gitu.
0: Oke, berarti terus mengejar ya.
1: Iya kak, benar.
0: Jadi nanti
1: kakek akan diam aja gitu.
0: Iya, berarti harus rajin-rajin bertanya nanti, Resya.
1: Iya kak.
0: Berarti kalau nggak bertanya nanti sesat di jalan ibaratnya gitu nanti.
1: Iya benar kak. Pasti nggak akan tanya-tanya.
0: Iya, tanya-tanya ya. Kalau tanya sama Kak Penny dan Kak Heran, mungkin ke dokter nggak paham ya kak?
2: Aduh, aku nggak paham. Tapi kalau dunia keartisan, dunia MC.
0: Ah, itu Kak Herlan paham. Nanti kalau Kak Herlan agak-agak stres nanti bisa ya ke psikolog temennya Raisya ya.
2: Bisa.
0: Tapi kalau bisa Kak Herlan sakit jantung ya, nah itu bisa sama Raisya.
2: Sama Raisya aja.
0: Gratis tapi... ya deh ya.
1: Insyaallah.
0: Jangan gratis bilang deh, kuliahnya aja mahal ya kedokteran.
1: Iya kak.
2: Raisya, berarti saat ini kamu kan lagi persiapan ya untuk making persiapan ini. Kalau pemberkasan mungkin udah ya, udah selesai lah ya.
1: Iya kak, sudah.
2: Yang sekarang apa lagi nih yang diminta oleh kampus terhadap dirimu yang saat ini sudah diterima?
1: Mungkin sisa ini aja sih kak, pemeriksaan kesehatan.
2: Itu aja kali ya.
1: Iya kak.
2: Di sana punya asrama tersendiri atau ngekos atau ngontrak atau di mana rencananya?
1: Asal ngekos sih kak.
2: Oke. Oh, berarti mandiri lagi itu.
0: Iya, harus mandiri.
2: Tapi Raisa kayaknya katanya kan di awal katanya aku ke Natuna. Emang dulunya tinggal di mana, atau asli Natuna atau memang dari luar?
1: Sebenarnya asal itu dari kecil di Natuna. Terus SD-nya pindah ke Kota Pontianak.
2: Oke.
1: Terus SMP SMA-nya pindah Natuna lagi.
0: Oke. Berarti berkeliling ya.
2: Blasteran ya.
1: Iya kak, asal di nomaden.
2: Oh gitu.
1: Soalnya asal orang Jawa, tapi tinggalnya di Pontianak, tapi sekolahnya di Natuna gitu lah kak.
0: Iya, itu karena pekerjaan orang tua atau gimana tuh dek?
1: Iya kak.
2: Atau ini atau sesuai mood gitu ya.
1: Kak, ikut ini pekerjaan mama sama papa.
2: Oke.
0: Yang harus berpindah-pindah tempat ya.
1: Benar kak.
0: Berarti udah terbiasa mentalnya sama lingkungan baru.
2: Iya. Jadi enggak asing lagi ketika berada di kota-kota besar.
0: Iya, enggak asing
2: enggak pen.
0: Enggak asing lagi nih karena udah terbiasa dari kecil memang pindah-pindah kota. Beda sama kita yang baru merantau.
2: Iya.
0: Seminggu pengen pulang ya.
2: Dari SD, SMP, SMA di Natuna ya kan. Contohnya tiba-tiba kuliahnya di luar. Nah, itu kadang bingung.
0: Iya, seminggu nangis pengen pulang, Ma. Iya. Nah, nanti kan misalnya sudah keterima di kampus UI, ada gambaran nggak sih organisasi apa nih yang pengen Raisya ikutin?
1: Oh, mungkin kalau untuk organisasi semester awal ini Asa belum tertarik ikut apa-apa sih kak. Mungkin lebih ke apa ya, kayaknya asal kayaknya lebih fokus untuk kuliahnya dulu. Mungkin kalau ada kegiatan yang bukan organisasi banget ya kak, kayak himpunan-himpunan, kumpulan-kumpulan gitu, yang ringan-ringan aja sih kak, misalnya kayak perkumpulan renang gitu kak, mungkin asal ikut karena suka renang gitu kak.
0: Oke, takutnya terlalu banyak ikut organisasi kita lupa ya untuk tujuan utama kita adalah kuliah ya.
1: Iya benar kak, jadi asal sangat mengurangi itu karena SMA juga sudah banyak kan ikut-ikut, jadi tahu seluk-beluk organisasi itu gimana gitu.
2: Oke.
0: Betul, karena kadang kita tuh keasikan ikut organisasi kita bisa turun loh nilai kita jadinya.
2: Berarti kalau Raisya ini aktif juga ya di organisasi.
0: Iya, dia kan duta gentrenya Natuna 2024.
2: Oh, iya. Biasanya setahu aku tuh anak kedokteran ya, itu kan memang IQ-nya ya.
0: IQ-nya tinggi.
2: Tinggi, biasanya itu fokus buku, apa namanya mas?
0: Kutu buku.
2: Kutu buku, begitu ya. Kalau kamu sendiri gimana?
1: Kalau dibilang kutu buku, enggak sih kak. Tapi kalau dibilang belajar terus, mungkin bisa jadi karena asal ngajar itu setiap hari kecuali hari Minggu.
0: Aduh.
1: Ya, dan Asa itu ikut bimbel juga. Di Natuna ikut. Di ruang guru juga ada. Boleh ya Kak sebut ruang guru ini?
0: Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Walaupun kita enggak disponsori ya.
2: Tapi perjuangan Raisa luar biasa loh, Pen.
0: Iya. Berarti belajar adalah termasuk hobi dari Raisa berarti ya? Iya.
1: Hobi.
2: Atau
1: kesekian gitu Kak.
2: Raisa, atau kamu dituntut sama orang tua kamu begitu ya, atau kemauannya kamu sendiri?
1: Kemauan aku sendiri Kak, orang tua sama sekali nggak pernah kayak kamu harus ini, kamu harus itu, belajar ini tuh. Enggak sih Kak, orang tua sangat support. Gitu Kak.
2: Berarti berarti enak dong jadi orang tua ya nggak sih, jadi nggak perlu ngomel. Biasanya kan kita belajar dulu, belajar dulu gitu ya. Kalau kamu nggak ya, jadi waktunya belajar, belajar gitu ya.
1: Nggak pernah Kak, orang tua nggak pernah kayak gitu.
2: Malah kamu kayaknya karena kamu yang mau banget, kamu yang ingin belajar, ingin pintar begitu ya, ingin berhasil, ya udah jadi orang tua tetap hanya dukung, kasih fasilitas, udah gitu ya nggak sih?
1: Iya benar Kak, seperti itu.
0: Berarti ini apa, nggak kayak kamu ya?
2: Beda. Kalau aku kalau sebelum ada rotan itu nggak mau belajar.
0: Kalau Raisa ini belajar hobinya, wah.
2: Oke.
0: Kalau kita belajar ya karena mau ujian aja.
2: Iya. Kalau kita mau belajar karena ingin dapat nilai, udah.
0: Naik ya, kelas kan? Dah.
2: Naik kelas, nggak perlu juara. Kalau di sekolah juara terus ya?
1: Iya Kak, alhamdulillah aku juara umumnya semansa.
2: Wow.
0: Pantas orang tuanya santai aja juara umum, nggak?
2: Gila, juara juara umum ya?
0: Juara umum itu dari semua ini, dari semua kelas, dari semua kelas,
2: dari
0: itu,
2: semua jurusan.
0: Dia nilainya tinggi.
2: Dari 219 siswa.
0: Nah,
2: dia
0: umum
2: di peringkat pertama.
0: Iya, kalau SMA 1 kan.
2: Kemarin ketemu nggak sih kita di acara pelepasan?
1: Gimana Kak?
2: Kemarin acara pelepasan di Semansa ketemu nggak sih kita?
1: Aku lihat Kak Harlan ketemu, cuma kayaknya Kak Harlan nggak notice aku deh. Oh
2: my god.
0: Dia kan sok seleb, kan pengen jadi seleb.
2: Oke, kayaknya aku fokus sama yang lain deh. Padahal Raisa itu lebih istimewa di sana.
0: Iya, makanya kamu tuh jangan melihat orang itu dari penampilannya.
2: Saking banyaknya, tahu nggak sih, betul nggak Raisa?
1: Gimana Kak?
2: Saking banyaknya siswa-siswa dari Semansa, ya nggak?
1: Benar, teman-teman Semansa angkatan Asa yang terbanyak loh Kak.
2: Terbanyak, abis itu panas ya nggak sih?
0: Tapi di Semansa nggak ada yang nggak kenal Raisa, apalagi sudah juara umum.
2: Itu dia. Kalau aku tahu, ya udah gua suruh nyanyi ngomong di depan banyak orang.
0: Raisa udah terbiasa duta genre, udah terbiasa.
2: Oh iya juga sih. Udah duta genre, juara umum, pintar, udah punya pacar belum?
1: Insya Allah nggak ada kan.
2: Belum. Mungkin teman deket lah ya. Teman curhat.
0: Temennya pun minder.
2: Oh iya. Ada. Ntar aku cari di sosial media ya.
0: Iya, yang berkualitas dong.
2: Iya.
0: Carinya yang berkualitas karena Raisa juga kayaknya, berkualitas.
2: Kayaknya temannya itu nanti di Jakarta.
0: Iya. Lolo gue nanti Raisa ngomong ketemu kita.
2: Benar. Berarti Raisa. Raisa?
1: Iya, Kak.
2: Kamu merasa mimpi enggak?
1: Merasa apa Kak, mimpi?
2: Merasa mimpi enggak? Begitu ya. Waduh.
1: Iya Kak, mimpi.
2: Tapi sebenarnya kamu itu pengennya masuk ke mana sih?
1: Sebenarnya ya Kak.
2: Jujur ya, jangan peres.
1: Kedokteran Universitas Tanjung Pura.
2: Tuh.
0: Kenapa sih Tanjung Pura? Gitu, padahal kan masih banyak yang kampus lain. Memang ya kalau kedokteran tuh di ranai terkenalnya di Tanjung Pura.
2: Apa alasannya? Terus apakah di sana kamu punya kenangan-kenangan terindah?
0: Ada someone like you?
2: Yes. Atau ada sesuatu yang mengajak kamu untuk ke sana?
1: Pontianak itu asal ada saudara kecil di sana juga, jadi Asa udah tahu lingkungannya, jadi kayak Asa merasa aman di sana gitu Kak.
2: Oke. Kayak wah ini kan daerah aku, ini kan kampung aku gitu ya.
1: Iya gitu kak, ditolak kak sama Untan.
2: Oh iya, aku takutnya nanti ada teman kamu yang di sana gitu.
1: Teman-teman Asa banyak sih kak di Pontianak.
2: Oh iya, alasan utama yaitu pertama karena Raisa dulu waktu kecilnya pernah ke Pontianak ya.
1: Iya kak.
2: Bukan alasan yang lain ya.
0: Karena Kak Herlan ini juga orang sebelah sana.
2: Aku orang sana soalnya.
1: Iya kak, Pontianak mana kak?
2: Aku di daerah Sambas sih.
1: Oh Sambas, jauh ya kak?
0: Jauh lah, itu kan iya. Di pelosoknya kan Wak?
2: Gak juga dibilang pelosok tahu.
1: Bukan asal ya kak yang bilang.
2: Iya, pokoknya satu tanah deh ya gak sih?
1: Iya kak, bener kak.
2: Aku kira tadi Kak Feni, Raisa ini ada alasan tertentu.
0: Okay.
2: Ya kan, mungkin dari biasanya kan kalau di usia sekarang kan anak-anak remaja jelang dewasa kan ikut-ikutan.
0: Iya.
2: Iya enggak sih?
1: Aku iya, Kak.
2: Aku mau ke sanalah, ada teman aku, ada sahabat aku, ada CS aku gitu ya. Kalau kamu enggak kan?
1: Kalau ada, Kak.
2: Oh iya.
0: Karena Raisa ini punya prinsip. Kalau misalnya ikut-ikutan tuh kadang kan nggak punya prinsip kak, jadi pengen ikut sini,
2: ya
0: suka-suka, jadi ya nanti bisa nggak selesai sekolahnya.
2: Raisa,
1: iya kak.
2: Kamu kemarin syukuran nggak?
0: Karlan mau diundang.
1: Nggak ada lagi kak, karena saya posisinya kemarin di Jawa.
2: Oh iya. Takutnya mau bikin syukuran, nggak usah besar-besar. Nongkrong di pondopo atau nongkrong di kafe.
0: Kak Herlan mau jadi MC.
2: Iya.
0: Mungkin selesai kuliah nanti kak. Kamu hitung deh umur kamu ditambah 7 tahun lagi.
2: Gitu ya. Oke.
1: Boleh deh kak, akan tunggu ya kak 7 tahun itu.
0: Itu Kak Herlannya sudah jadi kakek-kakek ya.
2: Kakek-kakek sekarang udah berkepala 4.
0: Udah lupa ya kak ya.
2: Iya. Berarti Penny si Raisa saat ini memang persiapan kan? Persiapan ke dunia baru lagi ya kan, punya sahabat baru, teman baru.
0: Oke. Dunia baru juga ya untuk Raisa ya. Nah Raisa, ada gak sih arahan ya dari orang tua Raisa, apalagi kuliahnya di kota metropolitan gitu kan, apalagi anak perempuan lagi ya, jauh dari orang tua. Nah ada gak sih wejangan yang dikasih orang tua Raisa nih sebelum Raisa memulai ya memasuki kampus baru dan tentunya dunia baru untuknya Raisa?
1: Pastinya ada ya kak, itu selalu diucapkan setiap hari oleh mama dan papa Asa. Tetap rendah hati, nanti di sana pergaulannya jangan ikut-ikutan yang gak baik, fokus ya selesaiin, jadi dokter yang hebat sama mama kita.
0: Oke, kita juga mendoakan yang terbaik ya untuknya Raisa ya, supaya gelar dokternya bisa tercapai ya. Nah Raisa ya, untuk sesi terakhir kita nih ya. Nah ada gak sih pesan-pesan untuk adik-adik ya yang bercita-cita menjadi dokter, khususnya adik-adik kelasnya Raisa sendiri ya di Ismansa?
1: Pastinya ada ya kak, untuk adik-adik kelas Asa, jangan takut bermimpi besar. Kalau tidak diterima di jalan yang satu ini, tetap coba jalan yang lain. Jangan mudah menyerah. Allah pasti punya plan yang lebih baik buat kita. Dan jangan melihat jalan kita itu seperti jalan orang lain. Jadi sebenarnya kata mandiri ini kan gimana ya, kita lihat teman-teman kita udah lulus SNBP, SNBT, sudah keterima, sedangkan kita masih nyari-nyari kampus. Jadi untuk adik-adik jangan minder, tetap percaya, tetap percaya diri, usaha, dan pastinya berdoa sama Allah.
0: Iya. Nah tentunya Raisa ya, nah apa sih yang menjadi kunci utama nih Raisya agar bisa lolos jadi kampus impian ya menurutnya Raisya? Apa sih yang harus jadi kunci gitu Raisya? Kan ini kan sudah menjadi pengalamannya Raisya banget ya, sudah berapa kali daftar kampus ditolak ya, dari Pontianak harus ke Jogja lagi, tahu-taunya terimanya di Jakarta. Nah, apa sih yang menjadi kuncinya Raisya?
1: Yang pastinya kalau menurut Asa, restu orang tua, sama berdoa dan bertawakal, berserah diri bersama Allah. Karena usahanya itu kita belajar, kita cari info, kita maksimalin usaha kita, terus doa sama Allah, sama orang tua, pasrah, gak muluk-muluk harus ini, harus itu, harus kampus ini, harus pisan itu. Karena Asa tuh percaya kalau bukan rezekinya di situ ya nggak bisa juga, pasti Allah gantikan sama yang lebih baik. Itu yang Asa terapkan ke Asa gitu kak.
0: Oke, berarti belajar ikhlas ya. Kalau misalnya segala sesuatu yang sudah ditakar dan itu sudah menjadi rezeki kita, nggak akan ya hilang ya. Ibaratnya kalau udah makanan tuh ya, kalau udah jatah kita nggak akan dicomot orang lain gitu. Ibaratnya gitu ya Raisya ya.
1: Iya kak. Satu lagi kak. Wujud tak terwujud tetap sujud.
0: Betul sekali, itu yang paling penting ya, harus sujud nih Raisya. Apalagi apalagi kalau yang umat Islam ya, sehari harus 5 kali sujud ya Raisya ya.
1: Iya,
0: kak, benar. Nah, Raisya ya, mungkin terakhir nih ya Raisya, apa sih yang menjadi harapan Raisya ya untuk perjalanan di Fakultas Kedokteran UI dan juga untuk teman-teman yang masih berjuang mengejar impian?
1: Harapan Asa, semoga Asa bisa jadi mahasiswa FKUI yang bermanfaat, bisa jaga nama baik orang tua, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dan pastinya nggak ikut arus yang nggak baik. Dan semoga ilmu Asa nanti Asa bisa pakai, Asa aplikasikan, Asa bawa pulang untuk Natuna buat nolongin orang yang banyak. Terus teman-teman juga yang lagi berjuang, saya harap kalian juga nggak nyerah, percaya sama proses Allah.
0: Dan tentunya harus tetap bermimpi ya Raisya ya.
1: Iya karena mimpi, usaha, berdoa.
0: Kalau kita udah lakuin itu semua, kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa ya.
1: Ya kak.
0: Terima kasih untuknya Raisya ya, yang sudah berbincang-bincang bersama kita di malam hari ini ya Kak Herlan ya.
2: Betul.
0: Sudah bagi-bagi cerita. Nanti kalau Raisya di bulan Agustus sudah mulai masuki kampus ya, mungkin kita bisa lagi ya berbincang-bincang bersama kita. Iya, gimana sih pertama kali jadi mahasiswa gitu ya.
1: Boleh sekali.
0: Nanti kita telepon lagi Raisya ya. Jangan Kak diangkat ya.
1: Iya kak,
0: aja kak. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih ya
0: untuknya Raisya, dan mudahan segala impian dan cita-citanya tercapai ya, dipermudahkan jalannya juga dan juga dikuatkan mentalnya.
1: Amin. Terima kasih kembali kak Erlan dan Kak Kuni.
0: Iya. Makasih.
2: Raisya sukses ya.
1: Amin kak, kakak juga. Sukses.
0: Oke, terima kasih Raisya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, itu tadi Tom Pro 2 ya, dan juga Kak Herlan, kita sudah ngobrol ya bersama Raisya di malam hari ini, hampir 1 jam ya Kak ya.
2: Betul sekali. Ini
0: seru banget ya ngomongnya.
2: Seru dong. Karena apa? Karena si Raisya ini kan baru saja diterima
0: di kampus.
2: Di kampus yang punya nama,
0: punya nama banget, ya kan? Banyak artis-artis kuliah di sana.
2: Betul.
0: Banyak orang-orang sukses kuliah di sana, ya.
2: Benar. Cuman kita berdua belum beruntung.
0: Belum beruntung, tapi kita beruntungnya di kampus yang lain.
2: Betul.
0: Jadi yang nggak keterima di UI, di UGM, jangan bersedih hati ya.
2: Dong, karena
0: mungkin di kampus lain lah rezeki kita. Kita nggak tahu alur kehidupan seperti apa ya. Kita yang kuliah di sini aja jangan minder ya. Kita di kuliah ini dong. Di sini tuh banyak kok yang sukses. Kak Herlan juga alumni kampus di sini ya. Jadi jangan bilang kuliah di Natuna doang, jangan gitu. Kita nggak tahu rezeki ya, kita nggak tahu rezeki. Betul, jadi jangan berkecil hati ya.
2: Rezekinya Raisa itu di UI.
0: Di UI.
2: Tidak kita nyumpura.
0: Iya betul. Nah mungkin ada teman pro 2 yang nggak keterima di UI, tapi keterima di Tanjung Pura. Nah mungkin rezekinya di situ.
2: Di situ. Mungkin ya. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk kamu.
0: Hadiah mungkin ya, betul. Di sana melihat sungai apa? Kapuas.
2: Apa ya? Sungai Kapuas.
0: Sungai Kapuas ya. Di sana. Nah mungkin yang punya rezekinya rezeki dari orang tuanya mungkin bisa kuliah di Natuna aja ya, nggak apa-apa, mungkin rezeki kita tetap bisa makan ikan segar, bener kan?
2: Wow, pastinya itu.
0: Karena makan ikan segar aja sudah termasuk rezeki ya, karena di luar sana itu teman pro 2 kita makan ikan segar aja tunggu ikannya mati berkali-kali ya kayak.
2: Iya betul. Di sana kalau ikannya itu ya kan, ikannya itu apa namanya itu, dia sakit mata, udah merah.
0: Udah pakai obat mata masih merah juga.
2: Itulah dia ya.
0: Jadi jangan berkecil hati karena setiap orang pasti punya jalan hidupnya masing-masing.
2: Oke, betul sekali. Oke, Kak Penny, kita di Jaga Malam.
0: Iya.
2: Kita pamit ya.
0: Iya, kamu yang pamit, aku masih menemani ya.
2: Dari pagi.
0: Enggak apa-apa mencari sesuap nasi.
2: Oh, iya, ya. Ini demi tugas negara.
0: Oke.
2: Aku pamit ya.
0: Dan aku akan masih terus berlanjut nih teman pro 2 menemani kamu ya dengan berikan berbagai informasi dan juga lagu-lagu. Nah, ada lagu darinya Bruno Mars untuk teman pro 2.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: No matter what, no matter what, you got.
1: Oke, kita pro dua lagu darinya Lady Gaga ya, Runway. Kita pro dua si datar ke kita di pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu nih, kita pro dua yang selalu mendengarkan kita di program dua di malam hari ini ya, menemani kamu yang lagi galau, lagi bahagia, lagi sedih ya, ataupun nggak lagi merasakan apa-apa, plet aja gitu ya, tahun pro 2 di malam hari ini ya. Nah tentunya tahun pro 2 ya, aku akan menemani kamu nih tahun pro 2 dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya, penunjukkan selamat malam untuk tahun pro 2 yang baru mendengarkan siaran kita di program 2 ya, di malam hari ini tahun pro 2 ya. Oke tahun pro 2, ya gimana nih hari ini tahun pro 2, apakah berjalan dengan planning atau dengan harapan kamu nih tahun pro 2? Ya tentunya ya, kita selalu berharap ya hari-hari kita selalu baik ya tahun pro 2. Gak ada yang lagi sakit hati ya dengan perkataan orang lain, ataupun tahun pro 2 lagi gak enak hati ya di malam hari ini ya. Daripada gak enak hati nih peran pro 2, lebih baik ya dengerin kita sambil Pedi berikan juga ya berbagai informasi dan juga ada lagu-lagu tentunya untuk teman pro 2.

Top Pro 2 ya, win-win resmi ini mengakhiri kontrak eksklusif ya dengan SM Entertainment sekaligus menuntaskan aktivitasnya sebagai anggota NCT setelah menjalani perjalanan selama 10 tahun. Nah, keputusan tersebut diumumkan SM Entertainment ya dan menandai berakhirnya kerjasama panjang bersama agensi di hari Rabu 8 Juli 2026. Usai pengumuman resmi tersebut, Win-Win membagikan surat menyentuh melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemarnya. Ia mengungkapkan ya 10 tahun sejak 2016 hingga 2026 terasa berlalu begitu cepat ya, kembali mengenang perjalanannya. Win-Win menyampaikan rasa syukur ya atas kesempatan mulai karir sebagai trainer hingga akhirnya debut ya bersama NCT. Ia juga berterima kasih karena kemudian ya bisa bergabung dengan WiFi dengan bertemu banyak orang sepanjang karirnya. Nah, Tom Pro 2 menurut Win-Win ya setiap foto lama selalu mengingatkannya kepada berbagai kisah serta kenangan yang pernah dilalui bersama. Ia mengakui pernah mengalami kelelahan, kegagalan, dan kesulitan, namun kebahagiaan tetap menjadi kenangan paling membekas dalam hidupnya. Ia menilai kenangan kecil yang berharga selalu menjadi sumber kekuatan besar ya sepanjang perjalanan karirnya selama bertahun-tahun. Pengalaman tersebut yang memberikannya makna pada setiap langkah sekaligus membentuk dirinya menjadi pribadi seperti sekarang ini. Nah, Win-Win Top Pro 2 juga mengenang ya kesempatan yang diberikan SM Entertainment untuk debut ya serta tampil di berbagai panggung dunia. Ia mengatakan pengalaman sebagai artis SM membuatnya bertemu banyak orang yang mengenal, mendukung, dan memberikan kisah kasih sayang.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Oke, Tong Pro 2, masih aku berikan informasi untuk kamu ya. Nah, Tong Pro 2, sutradara dan produser Baim Wong bersiap menggarap film keempatnya berjudul Minal Aidin Mohon Maaf Minta Rezeki. Nah, film komedi tersebut yang akan dibintangi sederet nama besar perfilman Indonesia. Film ini menandai langkah baru ya Baim Wong setelah sebelumnya sukses lewat sejumlah film box office. Proses syuting dijadwalkan segera dimulai di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Prilly Latuconsina ya didapuk sebagai pemeran utama bernama Rizky. Ia akan berpadu peran ya dengan Fadil Jaidi, Sarah Sehan, ya Lukman, ada juga Alek ya, Dahwia, ada juga Depina Karamoy ya. Nah, selain itu juga hadir Hamis Daud ya, Ririn Dwi Arianti, Aming Gita, Indra Birawo ya, Erik, ada juga Hans De Karakter, Kenzo dan Keanu Wong ya, serta menjadi debut layar lebar untuk Pak Muh dan juga Ria SW. Nah, naskah film ya ditulis oleh Cassandra. Nah, sementara Baim Wong kembali duduk sebagai sutradara sekaligus produser. Film ini mengatakan kali ini bahasanya Baim ya mengatakan bahasanya kali ini dirinya ingin ya mengeksplorasi genre drama komedi ya, sebelum ia lebih banyak dikenal melalui film bergenre horor dan juga drama keluarga. Film ini mengisahkan seorang perempuan introvert bernama Rizky yang selalu mengutamakan keinginan orang lain. Hidupnya berubah setelah mengetahui dirinya merupakan anak adopsi dari kasus penculikan. Rizky dibesarkan di keluarga Muslim ya di Pakalongan. Ia kemudian mengalami kultur shock ya saat kembali bertemu dengan keluarga kandungnya ya di Manado. Dalam 2 minggu ya Rizky harus nih menentukan jalan hidupnya sendiri. Ia dihadapkan pada pilihan antara lingkungan yang membesarkan atau asal usul keluarganya. Film ini menjadi kolaborasi perdana antara Prilly ya dengan Pak Imbong dan juga rumah produksi Tiger Wong Entertainment. Prilly menyebut karakter Rizky menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya. Sementara itu Tong Pro 2, ya film ini menjadi proyek ketiga bagi Fadil Jaidi di dunia perfilman. Menariknya ia juga menjadi pertama kali ya masuk dalam jajaran pemeran utama. Sebelumnya Tong Pro 2 Tiger Wong Entertainment bersama Baim Wong ya sukses mencetak 3 film secara beruntun ya, diantaranya ada Lembayung, Sukma dan juga Semua Akan Baik-Baik Saja.

0: Bagus, api, api, api.
1: Coba kok diam dah.
0: Ya, salah mencet.
2: Di sana.
0: Oh, on.
3: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
4: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
5: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
6: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Di Brodua Tua Terbaik, kamu tahun Brodua sudah pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu nih tahun Brodua yang selalu mendengarkan kita ya di program 2 di malam hari ini. Nah, tahun Brodua, pernahkah kamu merasa diremehkan ya oleh pasangan sendiri? Ya, komentar-komentarnya yang terdengar sepele tapi lama-lama bikin hati gak nyaman. Bukannya mendukung kamu ya, dia justru meragukan kemampuan kamu ataupun dia merendahkan pencapaian yang sudah kamu usahakan. Situasi ini bisa bikin frustasi ya kalau dibiarkan terus-menerus, tapi bukan berarti kamu harus langsung marah atau bertengkar. Nah, tahun Pro 2 malam hari ini kita bahas ya, ada beberapa cara elegan ya buat kamu yang supaya bisa menghadapi pasangan seperti ini tahun Pro 2 ya, tanpa kehilangan harga diri dan juga tetap tenang ya. Nah, kalau kita disepelekan terus ya, tidak dihargai, nah itu bikin harga diri kita hilang gitu tahun Pro 2. Nah, yang pertama kita harus tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Nah, mendengar pasangan meremehkan bikin kita kesal, tapi bereaksi yang berlebihan justru memperburuk keadaan. Tetaplah tenang dan kendalikan emosi kamu supaya situasi gak makin panas. Dengan sikap santai, kamu menunjukkan bahwa omongannya gak mempengaruhi kamu. Nah, menanggapi dengan kepala dingin juga bisa bikin dia sadar bahwa kamu bukan orang yang mudah diintimidasi. Jika perlu ya, beri jeda sebelum merespon supaya jawaban kamu tidak lebih terkontrol ya. Nah, ketika kamu tetap tenang di tahun Pro 2, dia akan berpikir dua kali sebelum meremehkan kamu lagi. Jadi kuncinya tenang ya. Yang kedua, tahun Pro 2, tunjukkan prestasi tanpa harus membuktikan diri. Nah, saat diremehkan ya, muncul keinginan buat membuktikan sesuatu biar pasangan kamu mengakui kemampuan kamu ya. Tapi mengubah pandangannya bukan tugas kamu nih tahun Pro 2. Jadi fokuslah pada perkembangan diri sendiri. Biarkan hasil nyata berbicara tanpa perlu berusaha keras mencari validasi. Ketika kamu tetap melangkah maju dan mencapai sesuatu ya, pasangan akan melihatnya sendiri. Lama-lama dia akan sadar ya bahwa omongannya selama ini tidak berdasar. Nah, kamu gak perlu ya banyak bicara, cukup ya tunjukkan melalui tindakan. Nah, tahun Pro 2 masih ada ya beberapa tips lagi tahun Pro 2.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Oke, tahun pro 2 ya. Selanjutnya tahun pro 2 adalah komunikasi dengan jelas ya, tanpa menyudutkan. Nah, kadang ya pasangan gak sadar nih kalau kata-katanya yang menyakitkan. Nah, tahun pro 2 daripada menyimpan emosi sendiri, sampaikan perasaan kamu dengan jelas dan terbuka ya. Ungkapkan bahwasanya kamu merasa kurang dihargai tanpa harus yang menyalahkannya nih tahun pro 2. Gunakan nada yang tenang agar pembicaraan berjalan dengan baik ya, tanpa perdebatan. Fokus pada apa yang kamu rasakan, bukan pada kesalahannya. Dengan komunikasi yang baik ya, ada peluang besar dia akan memahami ya posisi kamu. Yang selanjutnya adalah bangun batasan supaya gak terus terluka. Nah, jika komentar pasangan sering membuat kamu sedih, ya penting untuk menetapkan batasan. Jangan biarkan kata-katanya mempengaruhi harga diri kamu atau membuat kamu meragukan kemampuan sendiri. Kamu punya kendali penuh ya atas bagaimana menanggapi sikapnya. Nah, menetapkan batasan bukan berarti menjauh ataupun menghindar, tapi lebih ke menjaga kesehatan emosional. Jika dia mulai ya meremehkan lagi, berani untuk berhenti ya mendengarkan ataupun mengubah topik pembicaraan. Dengan batasannya jelas, dia akan lebih menghargai kamu. Yang terakhir, kamu pro 2, percaya diri dan jangan biarkan kata-kata mendikte hidup kamu. Nah, orang yang suka meremehkan seringkali merasa lebih unggul dari pasangannya. Jika kamu terlalu memikirkan omongannya, lama-lama ya rasa percaya diri kamu bisa terkikis. Jangan biarkan perkataannya yang menentukan bagaimana kamu melihat ya diri kamu sendiri. Nah, percaya diri bukan berarti melawan ataupun membuktikan diri dengan keras, cukup dengan tetap yakin ya pada kemampuan dan menjalani hidup seperti biasa. Nah, saat kamu menatap dengan harga diri sendiri ya, omongan meremehkan gak akan lagi berpengaruh ya. Nah, menghadapi pasangan yang suka meremehkan memang butuh kesabaran dan strategi, tapi selama kamu bisa tetap tenang dan percaya diri, omongannya gak akan ya mengubah siapapun diri kamu. Tetap hargai diri sendiri, jangan biarkan ya siapapun membuat kamu merasa kurang berharga. Nah, itu tadi tema pro 2 ya, beberapa tips untuk kamu di malam hari ini yang mudah bisa menambah semangat teman pro 2 ya, mungkin memiliki pasangan yang suka meremehkan orang lain ya. Apalagi pasangan sendiri. Ini teman pro 2 kalau bisa sikat off ya. Karena menurut Penny sudah termasuk ya toksik, tapi memang untuk meng-cut off semuanya butuh hal yang enggak mudah gitu ya. Butuh strategi juga untuk teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2 ya, untuk kamu di malam hari ini akan beristirahat lebih cepat ya. Penny ucapkan selamat beristirahat aja untuk teman pro 2, dan yang masih disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini ya, mungkin baru pulang dari pasar malam ya, ataupun ya nonton event pertandingan bola voli teman pro 2. Memang sekarang lagi pertandingan bola voli ya di desa Kelanga ya, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Nah, untuk pasar malam di Pering ya, Kecamatan Bunguran Timur ya. Memang banyak banget di tahun pro 2 ya, event-event di Natuna saat ini ya. Nah, untuk yang ke pasar malam ya, Penny ucapkan hati di jalan aja. Yang baru pulang juga hati-hati di jalan aja. Yang di rumah ya mungkin capek ya karena sehari ini bekerja, Penny ucapkan sama istirahat aja untuk teman pro 2 ya. Dan tentunya jazz musik akan kami hadirkan untuk teman pro 2.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: I should say some cool ass folk right here. Two times.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke kiri.
0: Di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Tobro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami di program 2 untuk edisi hari ini Jumat 9 Juli ya 2026 ya. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Penny Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tahun Pro 2. Penny ucapkan sama peristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dari beranda terdepan Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas pagi.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan, menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam, memerdekakan banyak budak, bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

Kisi, kisah inspirasi. Teladan bakti kepada orang tua, kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal karena kebaktiannya kepada ibunya. Dia hidup di Yaman, jauh dari kota Madinah. Tetapi dia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Wais tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ibunya meminta Wais untuk tidak pergi ke Madinah dan tetap menemaninya. Wais sangat berat hati, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Dia memutuskan untuk tetap di Yaman dan merawat ibunya. Nabi Muhammad SAW berkata, Wais Al-Qarni adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kebaktiannya kepada ibunya. Hadis riwayat Muslim. Setelah ibunya meninggal, Wais pergi ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat menyambut Wais dan meminta para sahabatnya untuk menghormatinya. Wais Al-Qarni adalah contoh dalam berbakti kepada orang tua. Dia lebih memilih untuk merawat ibunya daripada memenuhi keinginannya sendiri untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah Wais Al-Qarni ini menginspirasi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua dan menghargai jasa-jasa mereka.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: syukur hamido.
1: Apa?
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Alfred. Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

105,9 FM Pro 2 RRNI, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Pro 2, kembali bersama aku Rosnepi pagi ini ya, yang akan menemani pagi kamu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Teman Pro 2, Kabupaten Natuna berhasil menempati peringkat keempat pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ya, ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, di mana Natuna berada di posisi ke-7. Bupati Natuna Chen Suilan usai menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 tingkat provinsi Kepulauan Riau kepada RRI menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih Kafilah Natuna dan menilai peningkatan peringkat tersebut merupakan hasil kerja keras serta dukungan seluruh pihak. Chen Suilan mengungkapkan keberhasilan Natuna naik dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-4 merupakan pencapaian yang membanggakan bagi masyarakat Natuna. Orang nomor satu di Natuna tersebut juga mengapresiasi perjuangan para peserta, pelatih, pendamping, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan Kafilah Natuna pada ajang tingkat provinsi tersebut. Berdasarkan keputusan Dewan Hakim NTK tingkat provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kota Batam berhasil menjadi juara umum dengan perolehan 347 poin. Posisi kedua diraih oleh Kota Tanjung Pinang dengan 141 poin, disusul Kabupaten Karimun di posisi ketiga 133 poin. Sementara itu, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna menjadi juara kembar pada posisi keempat dengan masing-masing memperoleh 111 poin. Sedangkan Kabupaten Bintan dan Kabupaten Anambas berada di posisi berikutnya dengan nilai yang sama, yakni 98 poin. Keputusan hasil MTQ Kepri tahun 2026 ditetapkan di Kota Tanjung Pinang pada 9 Juli 2026 oleh Dewan Hakim MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Hakim Profesor Dr. Kiai Said Akil Husin Al-Munawar, MA, dan Sekretaris Dr. Sugianto, SE, ME. Teman Pro 2, saat ini sudah pukul 6:53 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu pilihan dan informasi terupdate. Tentulah tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?